0: FM 93.5, FM 93.7, Lakhana Radio ITN.
1: Pasaru ekai venade palavai.
2: Atarinna ba wageida? Ne. Obata puluwan. Visamaten medenna. Jeevithaye kotayanna. Iwath wenu.
3: Rida. Vibe. Beat. Ekita mix wenna.

0: en Maranikai. Dengu, Daddy Avadhanam Kalapa, Ekasi Hette Pahak, Ratapura, Panas Dikak, Basnahir Palatin, Dengu Mardanita Saha, Palanita Adala, Torturu Labadim Sadaha, Jatika Dengu Mehu Medirieta, Maturuan Bovanastana Pilibada, Denum Dinna. Binduai Hette Kai, Hattanamiai, Hattahayai, Tonsia Hattahaya. Dengu Mardanita Obat Sahayavan. Dengu Maranatikai. Savuma Ikvimu. Dengu Paradamu. Dananjaya Siriwardhana Adhyakshanayak. Taapin Penna.
1: Ettore mukaddame taapin penala natan hadapu naadagama.
2: Mata ettore meka matak vidduth harin bayai.
1: Ei bayata taapin penne. Iye mulu rama metanada hitiye.
2: Ani na. Mam me dan penne.
3: Radio ITN.